0: Pratu Aman Wali mengatakan keterlibatan prajurit dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Baginya, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan membantu warga dalam aktivitas sehari-hari. Anto juga berharap kebersamaan antara personel Satgas TMMD dan masyarakat dapat terus terjaga selama pelaksanaan program berlangsung. Hubungan yang erat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan TMMD sekaligus memperkuat semangat gotong royong di Dusun Seri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

bagi kemajuan bangsa. Dari desa lahir potensi pertanian, perikanan, kerajinan, budaya, daya manusia yang dan kebutuhan dan potensi yang dimiliki setiap desa. Katong di Maluku memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan, mulai dari hasil pertanian, kekayaan laut, pariwisata, hingga kearifan lokal. Mari bersama-sama mendukung usaha masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Bangun desa, kuatkan daerah, majukan Indonesia.

Basudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Bersaudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak. Mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan, mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di Paparisa Komunitas ya, yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu kita ucapkan para saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang katon hadirkan. Lalu para saudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, apalagi yang aktivitasnya outdoor ya di luar ruangan, jangan lupa para saudara, himbauan pemerintah Provinsi Maluku dan juga himbauan dari pemerintah pemerintah Kota Ambon bahwa katon harus memakai masker Pak Saudara dengan kondisi cuaca Kota Ambon saat ini yang mana kabut asap ya masih terlihat ya Pak Saudara di Kota Ambon. Jadi katong ikuti saja aturan dari pemerintah supaya mengkali katong bisa aman Pak Saudara. Katong terbebas dari segala penyakit yang mungkin akan terkena katong nanti Pak Saudara. Oke Pak Saudara, masih ada beberapa hiburan yang akan terus kita hadirkan, tapi satu hiburan tersisa beta hadirkan pertemani Mbak Saudara sekaligus perketon jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengan keton di Program 4 RRI Ambon. Beta masih akan bertemu Mbak Saudara dengan acara-acara selanjutnya di kesempatan hari ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya setelah tadi sudah kita hadirkan hiburan-hiburan di acara Paparisa Komunitas Partemani Pak Saudara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah Pak Saudara, saat ini katon suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada lagi di acara Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemani Mbak Sudara dari saat ini Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara, selain hiburan ada juga beberapa info menarik ya yang sudah kita siapkan akan pertemani Mbak Sudara di Kabaran Donci siang ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong di acara Kabaran Donci, lalu ada info yang kita hadirkan lalu pertemuan di Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Mbak Sudara, sebagai upaya mengurangi risiko paparan kabut asap dan polusi udara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menyiapkan pengadaan masker bagi pelajar. Program tersebut direncanakan menjangkau peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Yona Stefanus Nori Marna, untuk bilang pembagian masker dilakukan atas arahan Wali Kota Ambon sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Antua bilang jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di Kota Ambon mencapai hampir 48.000 orang. Jika ditambah pelajar SMA, jumlah keseluruhan diperkirakan mendekati 60.000 orang. Menurut Antua, pembagian masker yang semula direncanakan dalam waktu dekat kemungkinan menyesuaikan jadwal masuk sekolah karena kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Pengadaan masker juga menghadapi tantangan karena persediaan di sejumlah apotek di Ambon terbatas, sementara kebutuhan untuk menjangkau puluhan ribu pelajar cukup besar. Oleh karena itu, Pak Saudara, pemerintah kota berupaya memenuhi kebutuhan secara bertahap agar pembagian dapat segera dimulai. Dinas Kesehatan berharap pembagian masker nantinya disertai edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya menggunakan masker dengan benar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

0: saudara, banyak sekali orang punya masalah. Dandung biasanya menutupi akang, lalu bilang par orang atau bilang par diri sendiri, ah, kita baik-baik sah. Padahal sebenarnya di dalam hati ada tersimpan banyak sekali beban. Tekanan belajar, pekerjaan, masalah keluarga, pertemanan, hingga media sosial. Kadang semua itu bikin pikiran yang hati sesak. Perasaan sedih, sing tenang, atau lelah, itu adalah bagian dari pengalaman ketong sebagai manusia. Tapi bersaudara, kalau perasaan-perasaan itu terus mengganggu ketong pun pikiran dan mulai mengganggu ketong pun aktivitas sehari-hari, jangan abaikan. Menjaga kesehatan mental akan sama penting dan menjaga ketong pun kesehatan fisik. Sing salah kalau meminta bantuan. Carita per orang tatua kah? Carita par guru kah? Par tamang kah? Atau par pendeta kah? Ustad kah? Atau tenaga profesional yang bisa dipercaya? Harus berani cari pertolongan. Itu adalah tanda kepedulian terhadap ketong pun diri sendiri. Bukan tanda bahwa ketong lemah. Mari, ketong mulai dari hal-hal sederhana. Istirahat yang cukup. Batasi penggunaan HP kalau mulai rasa lelah. Lalu lakukan aktivitas yang ketong suka. Olahraga. Dan luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang yang membawa energi positif. Kalau hari ini kamu sedang berjuang, ingatkan bahwa kamu sing harus menghadapi akang semua sendiri. Selalu ada harapan, selalu ada jalan, dan selalu ada orang yang bersedia mendengarkan. Lalu jangan lupa, katung pun Tuhan ada tuh.
1: Mari bagu kele, dengar sa, sing bisa menghakimi, rangkul tanpa menyalahkan, dan jadilah tamang yang mampu menghadirkan harapan. Karena kesehatan mental adalah tanggung jawab katong bersama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua

0: sampai di pantai sana.
1: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katun tinggal buang sampah terus sekali.
0: Lalu.
1: Wah, ini yang boleh terjadi, Le Adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
0: Kakai, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pipa sang penghuman di pinggir kali sana. Kakak don tulis, dilarang buang sampah di kali.
1: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablado, Le. Beta mau pika,
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong di penghujung acara Kabar dan Donci yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Pak Saudara, sebelum acara selanjutnya dihadirkan partemani Pak Saudara, news jam 11 beta hadirkan dulu di siang hari ini.
4: News Pro Ampa tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian ini, pendengar. Saya Joshua yang bakal temani Anda hingga sore nanti.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liana-nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang para jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka para semua orang.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Sudara, salam jumpa dengan Beta Itawakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya yang sudah Beta siapkan. Dan setelah tadi ada rekan Rain yang sudah menemani pendengar dari subuh ya, sekarang gantian yang Beta dulu. Dan update informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan untuk pendengar semua. Jadi perbaik saudara dong yang ada, stay tune. Jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Prompot FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Kapang suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban melalui razia gabungan pada kamar hunian serta tes urin terhadap warga binaan pada Rabu 14 Oktober 2026 malam. Kegiatan ini menjadi langkah deteksi dini sekaligus upaya mencegah peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan rutan. Kegiatan yang dimulai pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur tersebut melibatkan aparat penegak hukum wilayah Maluku Tengah, yakni Satres Narkoba Polres Maluku Tengah, Batalion B Pelopor Amahai Satbrimopolda Maluku, dan juga Satuan Sabahara Polres Maluku Tengah. Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan melakukan penggeledahan secara menyeluruh pada kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan dengan menyisir sejumlah bagian kamar serta memeriksa barang-barang yang berada di dalam hunian guna memastikan tidak terdapat barang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda mengatakan razia gabungan bersama APH merupakan bagian dari upaya memperkuat deteksi dini dan memastikan lingkungan rutan tetap aman dan kondusif. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala serta penguatan koordinasi bersama APH, Rutan Masohi terus berupaya memastikan pelaksanaan pembinaan berjalan dalam lingkungan yang aman dan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak perdukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, ketentu harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katanya apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, janggap sepele.
1: Usia sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katanya justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah. Dempet tugas sah, tapi katanya semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga tuh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah . Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

0: Boleh jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Hari peringatan hari ulang tahun HUT ke-88 Komite Olahraga Nasional Indonesia pada Kamis 15 Oktober 2026. Di tengah kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon akibat kebakaran hutan dan lahan, pengurus KONI Kota Ambon memilih membagikan sekitar 1.000 masker gratis kepada warga. Aksi sosial menjadi bentuk dukungan KONI Ambon terhadap langkah pemerintah Kota Ambon dalam mengantisipasi dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Momentum peringatan hari jadi organisasi olahraga tersebut dimanfaatkan untuk menjaga warga lebih peduli terhadap kesehatan keselamatan diri di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Melalui kegiatan ini, KONI Ambon mengajak masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah, menggunakan masker saat diperlukan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Di tengah situasi tersebut, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi perhatian bersama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

0: Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboy.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menekankan pentingnya optimalisasi balai pelatihan vokasi dan produktivitas Ambon untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat Maluku mampu memenuhi kebutuhan industri dan memperoleh kesempatan kerja di tengah masuknya berbagai investasi ke daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Satya Tethol mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, BPVP dan lembaga pelatihan lainnya perlu memaksimalkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. DPRD Maluku berharap penguatan BPVP dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang. Dengan kompetensi yang memadai, masyarakat daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam berbagai investasi di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, katong semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau Ale melihat asap tebal, titik api, atau tanda-tanda kebakaran di kawasan hutan dan lahan, jangan diam saja, segera laporkan kepada pemerintah negeri, aparat setempat, petugas pemadam kebakaran, atau pihak berwenang lainnya. Sampaikan lokasi kejadian yang jelas, misalnya nama negeri, desa, atau tempat terdekat yang gampang dikenali. Informasi yang cepat dan tepat bisa membantu petugas menjangkau lokasi dan mencegah api menyebar lebih luas. Jangan cuma sibuk merekam, tapi lupa melaporkan. Ingat, keselamatan tetap yang utama. Jangan mendekati titik api kalau situasinya berbahaya. Lihat api, jangan diam, segera lapor.

Bah saudara, kebakaran dapat terjadi kapan saja dan mengancam keselamatan jiwa serta harta benda. Karena itu, mari tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan kompor sudah dimatikan setelah digunakan, memeriksa instalasi listrik, dan tidak menumpuk colokan listrik secara berlebihan. Jangan membakar sampah sembarangan, meninggalkan api tanpa pengawasan, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Pastikan lilin dan sumber api lainnya berada jauh dari benda yang mudah terbakar. Ingat, kelalaian kecil bisa membawa dampak besar bagi ketong semua. Mari cegah kebakaran mulai dari rumah.

Saudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak. Mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan, mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.

Basudara, tahu gak sih? Kalau api kecil tuh bisa jadi awal dari bencana. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat merusak lingkungan, mengancam kehidupan satwa, mencemari udara, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Karhutla bisa terjadi akibat faktor alam, tetapi aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab juga dapat memicu kebakaran. Jangan buka lahan dengan cara membakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan atau lahan kering, hindari membakar sampah di dekat vegetasi kering, dan jangan meninggalkan api unggun sebelum benar-benar padam. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas berwenang. Jangan mencoba memadamkan api besar seorang diri. Ingat, hutan bukan cuma milik katong hari ini, tetapi juga warisan per generasi mendatang. Cegah karhutla, lindungi alam, selamatkan masa depan.

Pak Saudara, perkembangan teknologi digital telah membuka banyak peluang dalam dunia ekonomi. Kini, katong bisa berbelanja, berjualan, mempromosikan usaha, hingga melakukan transaksi keuangan hanya melalui telepon genggam. Ekonomi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, katong juga harus bijak dalam bertransaksi, menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati terhadap penipuan online. Mari manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif.

0: Basudara, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab ketong semua. Setiap keluarga perlu memastikan tersedianya makanan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Katong di Maluku memiliki kekayaan pangan lokal seperti sagu, singkong, keladi, ubi jalar, serta berbagai hasil laut. Mari manfaatkan potensi pangan lokal, menanam sayuran di pekarangan rumah, dan menghindari pemborosan makanan demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
0: Mari katong perkuat ketahanan pangan mulai dari rumah, dukung petani dan nelayan lokal, serta jaga ketersediaan pangan untuk generasi mendatang.
1: Pangan kuat, keluarga sehat, Indonesia hebat.

Mas Saudara, desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Dari desa lahir potensi pertanian, perikanan, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang menjadi kekuatan bagi pembangunan Indonesia. Karena itu, membangun Indonesia harus dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki setiap desa. Katondi Maluku memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan, mulai dari hasil pertanian, kekayaan laut, pariwisata, hingga kearifan lokal. Mari bersama-sama mendukung usaha masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka ruang ekonomi yang lebih luas. Bangun desa, kuatkan daerah, majukan Indonesia.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara sentrasa Katong sudah dipukul 15 lebih 5 menit dan saatnya Katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta. Dan juga di hari ini bersama dengan RRI dari Pro 4 RRI dari Pekanbaru dengan tema menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 yang menghadirkan narasumber Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil yang merupakan Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau. Dan untuk Suara Budaya Nusantara di sore hari ini ya,

waktu Indonesia Timur akan dipandu oleh Mpok Nova Vokalista dari host RRI Jakarta dan juga ada host dari RRI Pekanbaru, ada Kakak Fajria Hidayati. Untuk pendengar yang sedang stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Promote FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyababen Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau, Melayu itu singkatannya ya.
2: Benar, Bapak.
1: Assalamualaikum, Datu.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, gini, penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Keluarga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap, Pak Nova. Terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datu, terkait tema kita Datu, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu, dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memuliakan manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah. Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Nah, ini agak banyak punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Sudah
3: hari Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasanya. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin. Itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini akan ditarikan sekitar 1,200 orang. Tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa, dia nak Zapin. Pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada kunda lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Nah, itu.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
3: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18
3: itu berarti. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah, silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi ya, tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira kita contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di indra gililir. Kenapa misalnya, Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan. Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan. Yang namanya manusia namanya. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita Bugis. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah betul. Kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu mah. Itu begini artinya begitu terbuka nah pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana itu?
3: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Tetapi mesti generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu lah macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu masuk ke ya bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya, betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu, dan tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangan itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa dengan dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau catatan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio, kita bisa bekerja. Tapi kalau untuk video, kita bisa kerja. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu, kita 3 kali memposting tunduk ajar Melayu. Dalam bentuk AI, macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu. Dan ternyata contoh ada kami menulis. Ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, yaitu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Yeah. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Hmm. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, kan ada bahasa Melayu itu kan. Yeah. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
2: masih tentu. Digunakan sampai ya, saat masih ini kan, ya. Digunakan. Hmm.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Mm-mm. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Yeah. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Mm-mm. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Yeah. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Yeah. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Yeah. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002. Itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mengaku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Yeah. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
3: Itu keinginan malah dikatakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada saya." Dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Yeah. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, dia bilang, tapi Melayu 110% Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: Ada, tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Pak Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu.
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka bener. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbok ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh,
2: Puan ya. Boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam-blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cik Guria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau nanti lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi ini tahun kedua. Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Nah, iya, betul.
5: Ya. Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Sehat buat semua kru di sana ya. Puan Opa Blaam-Blaam, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya? Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya?
1: Iya, dari Palu.
2: Ya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya, saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan atau tidak berkeinginan? Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau kita tengok, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur, sebab bukan subur, kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh ya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi apa saja, Pak, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini, Pak, gitu. Yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu loh maksudnya itu.
1: Iya. Oke, okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya, Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
7: Pak, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cikgu Yayo. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya, betul. Ya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu,
1: ya.
4: Itu ya, karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
1: Oh.
4: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu mpok. Coba disebut mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa, pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pertambahan uang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datu?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini, kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya, terlalu tinggi ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu tepung tawar itu harus orang pun arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu. Lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa? Orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu, itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita itu memang di Rokan Hulu. Itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi. Itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun. Kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas sekatakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang. Sekarang pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang. Ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu. Nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya. Ya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Pak Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pak Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Po Nova Kalista pamit. Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Dengar pendapat DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah mengungkap sejumlah persoalan serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain kerusakan lingkungan, kebakaran juga mengancam perekonomian masyarakat akibat rusaknya perkebunan cengkeh dan pala, sementara anggaran penanggulangan bencana daerah disebut belum tersedia. Anggota DPRD Maluku, Rafiq Afifuddin, menegaskan pemerintah daerah

0: pusat memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla, termasuk menyiapkan anggaran serta langkah perlindungan bagi warga yang kehilangan sumber penghidupan. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat dan penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Protokoler Sekretaris Daerah Provinsi Maluku membagikan masker gratis kepada masyarakat di depan lapangan Merdeka Kota Ambon Kamis 15 Oktober 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian masker tersebut dilakukan untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap yang belakangan ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Ambon. Kondisi udara yang tercemar asap karhutlah dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat tetap terlindung saat menjalankan aktivitas sehari-hari di Kota Ambon. Dan di sisi lain, upaya pencegahan dan penanganan karhutla perlu terus dilakukan agar pencemaran udara akibat asap tidak semakin meluas dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Peter Ara. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi. Dance while the record spins. Do you feel like something hard?

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

di mana saja berada. Dari kota Ambon Manise, kita mengangkat kembali cerita rakyat tentang pesan terakhir seorang

0: Ada satu desa di Jasirah Baguala, namanya Desa Poka. Biasanya disebut Desa Poka Rumah Tiga. Dulu, di desa ini tinggal satu keluarga yang sangat sederhana. Namun, mereka hidup bahagia. Kepala keluarga bernama Bapak Bram. Beliau bekerja sebagai petani dan biasanya mendayung perahu membawa penumpang dari Poka Rumah Tiga ke Galala pulang pergi. Sedangkan istrinya bernama Ibu Mina. Ibu Mina adalah wanita yang cantik, rajin dan bekerja membantu Bapak Bram menambah penghasilan keluarga, yaitu dengan cara bakar sagu untuk dijual. Bapak Bram dan Ibu Mina mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu berusia 16 tahun. Anak itu bernama Marta. Berkulit hitam, rambutnya ikal panjang terurai hingga betis. Setiap sore sehabis Ibu Mina membakar sagu, biasanya Marta berjalan menjual sagu kepada orang-orang di sekitarnya, Desa Poka. Dia selalu memakai baju cele merah muda atau baju adat wanita Ambon dengan rambut yang dikonde dan sagu ditaruh di atas baki.
1: Sagu, sagu.
0: Marta berjalan menjualnya dengan cara menaruh sagu di atas kepala. Marta biasanya menjual sagu lewat di depan asrama tentara Portugis. Suatu sore ketika Marta berjalan menjual sagu di depan asrama tentara Portugis, seperti biasanya, Marta berteriak,
1: "Sagu, sagu, tante beli sagu panas-panas. Mau beli atau tidak, tante?"
0: Marta terkejut karena di depan berdiri seorang laki-laki gagah tentara Portugis. Tentara itu melihat ke arah Marta dan di dalam hati wanita ini cantik sekali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Marta tetap tekun dengan pekerjaan menjual sagu. Suatu hari seperti biasanya Marta berjalan menjual sagu lewat depan asrama tentara Portugis.
2: Sagu, sagu, sini.
0: Marta cepat-cepat menghampiri suara tadi. Tetapi Marta sangat takut karena dia harus masuk ke dalam asrama. Lelaki itu mengeluarkan tangannya ke arah Marta. Dalam hati Marta, oh, dia ingin berkenalan.
2: Saya Alphonse, nona siapa?
1: Nama saya Marta.
2: Wah, kamu cantik sekali Marta.
0: Jantung Marta berdebar-debar karena tidak tahu. Marta bertanya,
1: Tuan panggil saya mau beli sagu kan? Tapi kenapa Tuan tidak membelinya? Saya mau ingin pergi, Tuan.
2: Ya, Nona Marta, sagunya saya beli semuanya ya.
0: Setelah Tuan itu membayar, Marta langsung mengucapkan,
1: terima kasih, Tuan, sudah membeli sagu saya.
0: Alphonse adalah komandan tentara Portugis yang bertugas di Ambon. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1569.

0: sampai 1571. Ketika tiba di rumah, Ibu Minah telah berdiri di depan pintu menunggu Martha dengan senang hati. Karena Ibu Minah melihat bakih telah kosong, saku habis terjual. Ibu Minah kaget ketika melihat wajah Martha yang sangat pucat. Ibu Minah mengelus bahu Martha sambil bertanya,
1: "Martha, ada apa denganmu, Nak? Katakan pada ibu apa yang terjadi, Nak."
2: "Begini, Bu. Tadi sewaktu saya berjualan sagu di depan asrama Portugis, ada seorang tentara yang memanggil saya. Katanya mau beli sagu. Setelah saya menghampiri tentara itu, dia tidak langsung mengambil sagu, Bu. Tetapi dia malah mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan saya."
1: "Terus siapa namanya?"
2: "Namanya Alphonse, Bu. Ibu, dia sangat baik hati. Semua sagu yang saya jual tadi dibelinya."
1: "Itu kan cuma kenalan saja, Nak."
0: Beberapa hari kemudian Martha menjual sagu. Seperti biasa dia lewat di depan asrama sambil berteriak,
2: "Sagu, sagu, mari beli sagu, sagu panas-panas."
0: Martha kaget. Dia tidak menyangka kalau yang berdiri di depannya adalah Alphonse. Martha hendak berlari meninggalkan Alphonse, namun tentara itu telah memegang baki sagu. Alphonse membawa masuk Martha ke dalam asrama di mana dia tinggal. Martha berkata,
2: Tuan.
3: "Jangan takut, Martha. Saya akan bayar semua sagu yang kamu jual. Martha, saya ingin bersahabat dengan kamu. Maukah kamu bersahabat dengan saya?"
2: "Boleh, Tuan, boleh."
0: Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Martha sekarang berumur 17 tahun. Martha dengan Alphonse semakin dekat layaknya sepasang kekasih. Mereka berdua diam-diam telah bertunangan. Bapak Bram dan Ibu Minah sudah mengetahui hubungan mereka. Bapak Bram tidak menyetujui Martha bertunangan dengan Alphonse. Tetapi Alphonse tetap berani untuk datang ke rumah dan meminta kepada Bapak Bram dan Ibu Minah agar dia dapat menikahi Martha, anak mereka. Bapak Bram berkata kepada Alphonse, "Sabar, Martha masih muda. Tunggu sampai Martha berumur 19 tahun." Alphonse tetap sabar menanti Martha. Martha tetap berjualan sagu seperti biasanya. Sampai di asrama, Alphonse memanggil Martha. Kemudian Alphonse membeli semua sagu yang Martha jual agar mereka berdua dapat duduk bercerita tanpa Martha harus berjalan berkeliling menjual sagu. Sambil bercerita, Martha tetap memperhatikan jam seperti biasa. Dia pulang berjualan agar tidak terlambat sampai di rumah. Suatu hari ada kabar dari Batavia. Tepat tahun 1571, Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggal cita-cita. Tetapi nasib kata lain, tentara Portugis dari Ambon harus ke Batavia. Kapal perang Portugis sudah berlabuh di Pantai Boka, tempatnya Ferry sekarang ini. Perpisahan harus terjadi antara Martha dengan Alphonse. Mereka berdua berdiri berpelukan. Martha menangis terseduh-seduh sambil memeluk Martha. Alphonse berkata, "Sabar ya. Tunggu saya, Martha. Saya akan kembali menjemputmu sebagai istri saya. Tunggu saya kembali di Ambon ya, Martha." Martha hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasukan tentara satu demi satu naik ke kapal. Sekali lagi Alphonse memeluk Martha. Kemudian Alphonse naik ke kapal. Dia naik paling akhir karena Alphonse adalah komandan peleton. Sampai di atas kapal, Alphonse berteriak, "Martha, tunggu saya ya. Martha, tunggu saya ya. Setelah Martha mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Martha mengambil sapu tangan putih, kemudian melambai-lambaikan sambil berteriak, "Alphonse! Alphonse! Alphonse!" Martha tidak tahan lagi sambil menangis. Martha meloncat ke dalam laut, lalu berenang. Alphonse melihat Martha meloncat ke laut. Alphonse pun mengikutinya. Kabar itu sampai kepada Bapak Bram. Bapak Bram dan Ibu Minah menunggu di tepi pantai, berharap anaknya akan segera kembali. Namun harapan mereka sia-sia. Bapak Bram memanggil orang-orang untuk mencari Martha dengan mendayung perahu. Tapi sia-sia belaka, kedua kekasih itu hilang dalam laut sampai saat ini. Tempat mereka berdua tenggelam, namanya dikenal dengan nama Tanjung Martha Fons, gabungan dari nama dua.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

sambut puasa. Bahasa daerah sejam 8 lewat 59 menit, hampir sedikitlah jam 9 malam. Mudah-mudahan kabar bahasa daerah semua baik-baik. Lalu kita masih menikmati suasana malam. Puji Tuhan, alhamdulillah bahasa saudara, cuaca kota Ambon sudah mulai perlahan-lahan baik. Ya, mudah-mudahan katong berharap ada ujang lain supaya semua sumulai jernih katong pemandangan sehari-hari yang katong biasa lihat bakabut sumulai perlahan-lahan pulih. Semoga saja bahasa saudara semua ini akan cepat berlalu. Selamat menikmati malam ini di kota Ambon manisih bahasa saudara tabaus malam.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mbak Saudara, malam baik for semua. Katong baku dapat lagi di Matawana Pro Ampa untuk edisi kali ini Mbak Saudara di hari Kamis. Katong sumasu di hari ke-15 bulan Oktober nih Mbak Saudara, sudi tengah bulan. Bagaimana kabar Mbak Saudara semua? Mudah-mudahan dong sehat, bye-bye semua. Sehat-sehat semua, bahagia semua. Mbak Saudara, seperti biasa, kata undang Mbak Saudara di 3115444. Langsung saja kata nempel telepon yang pertama. Selamat malam, Matawana.
1: Selamat malam, Matawana.
0: Selamat malam dengan siapa?
1: Fabio di Suli.
0: Oh, orang pertama nih. Selamat malam, apa kabar?
1: Ya, selamat malam dan kabarku baik-baik saja.
0: Mantap.
1: Mantap. Kalisa semakam belum?
0: Belum. Barang.
1: Lalu setengah jam yang...
0: Mulai cerewet. Mulai cerewet.
1: Barang kan, barang bikinnya kan setengah jam yang lalu kan sudah makan mungkin ya.
0: Mulai cerewet. Kayaknya kalau putra Dewa beta panggil laki-laki kepo ini laki-laki cerewet.
1: Aduh, jangan. Beta jauh dari
0: seng.
1: Mau mempertanyakan saya.
0: Seng bercanda.
1: Iya, aman, tenang.
0: Iya. Kata ada baru bicara sedikit dia langsung suta ini tabakar.
1: Okay. Betul kira dia ada ketik-ketik di situ gak Pak? Di WA situ. Oh belum kah?
0: Belum. Oh. Belum panas ya. Kayaknya. Masih kasih panas boleh.
1: Iya, mau kasih panas saya kasih hujan, itu dulu deh.
0: Saya maksudnya hatinya begitu. Mau kasih hujan juga kak? Hujan juga, iya betulai.
1: Iya barang asap pada banyak tuh, asap banyak lah, maksudnya ada kebakaran, ada...
0: Iya betul.
1: Begitulah. Nah, matahari ada jadi merah lah, orang jadi panik lah.
0: Oke, iya.
1: Dengar kemarin tuh, matahari jadi merah.
0: Iya, matahari jadi merah ya?
1: Iya.
0: Notis, kita notis lah.
1: Mama panik, mama menangis.
0: Barang?
1: Antum kaget saja, orang fenomena alam yang mungkin baru pertama kali lihat toh.
0: Iya betul.
1: Toh, kalau kita bilang sayang itu, gara-gara itu kebakaran hutan toh, makanya asap bikin atmosfer. Ya begitulah.
0: Oh di Ambon ini ada bayo di Palangkaraya sana lebih parah lagi.
1: Ya itu mah itu sudah agak kali itu memang
0: ya kata bersyukur saja.
1: Orang kira kata mama kira enggak semua kiamat cem.
0: Bisa lah
1: yang dulu kata mau nikah nih
0: ya, makanya cepat-cepat
1: kakak Lisa sudah kata belum nih jadi yang
0: iya toh makanya cepat-cepat mau lama par apa
1: iya belum ya doakan
0: yang terbaik.
1: Ya, yang terbaik.
0: Ya, oke deh.
1: Kalis, beta. Tadi mau request lagu apa? Roy Cyclil.
0: Yang
1: kura-kura dalam parahu.
0: Kura-kura dalam parahu. Ya. Oke.
1: Okay. Ya. Oke. Okay. Selamat malam buat semua yang lagi monitor atau yang tidak monitor, selamat beristirahat. Ayu yang lima soi, selamat malam. Diberkati, Bang Dewa, selamat malam, diberkati selalu.
0: Yeah.
1: Om Yan, Kak Fira, Wai juga selamat malam diberkati. Om Husen, Om Deden di tengah-tengah, selamat malam diberkati. Pak Marcel di Sulawesi, Komandan. Diberkati selalu Kakak Rere Pasti, Mama Manis Pasu Transit juga selalu menang diberkati. Kakak Linda di Orang Gandaria, Kakak Ancus Sungai Tinggi juga selalu menang diberkati. Oni di Kamal, Opa Juan di Maumere sana Selamat malam juga diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva Wehaung, juga selamat malam, salam sehat selalu. Pak Om Stevi, Hades, Pak Jumaidi, Ibn Cengke, juga selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Mr. Gaso, Bung Tony di Puncak Tuni juga, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Ade Inca di Bentas, juga selamat malam Ade, salam sehat selalu. Syarif Hidayat di Palaki, lalu ada Kakak Eva juga di Palaki. Selamat malam di Bergati. Ibu Popi di Skip, Om Jeffrey, aku juga. Selamat malam, salam sehat selalu. Lalu Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam di Bergati selalu. Salam sehat buat nano-nano semua yang ada di Sulawesi sana itu. Nona Fika, Nona Ellen, Nona Ariyati, Nona Ulandari, Nona Zinda, dan Bunda Els. Selamat malam di Bergati. Diana alias V di Kupang, selamat malam di Bergati. Ada Ibu Liga di Wonosobo juga, selamat malam di Bergati. Ada Vina di Kebun Jeruk bersama orang pacarnya yang tercinta itu. Langging terus ya deh, di Bergati selalu. Oke. Apa lagi? Ya, gitu sah, Kak Aris.
0: Begitu aja.
1: Ya, jangan lupa makan.
0: Oke. Nanti bisa
1: makan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Abang Fabio. Penelpon pertama for Katong di edisi kali ini. Katong lanjut dengan penelpon berikutnya. Selamat malam, atau mana perampah?
2: Pasawana Purampat, selamat malam yang cantik.
0: Malam yang cantik juga.
2: Oh, yang cantik.
0: Oh, yang begitu.
2: Gaul.
0: Dengan siapa ya, Kakak Rere kah?
2: Iya, Kakak Rere.
0: Oke, Kakak Rere, apa kabar?
2: Selamat malam, berapa lagi?
0: Itu sudah. Kakak Rere yang saya muncul kapan nih?
2: Iya, mengkali capek, ya? Kita ketiduran.
0: Oke, Kakak Rere, ya. Bagaimana?
2: Ini
0: ya,
2: orang namanya belum dengar.
0: Belok.
2: Ini berani dengar.
0: Baterek dulu. Baterek.
2: Kita request lagu deh.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagu ini per itu, Abang Dewa tuh. Per Abang Dewa.
0: Abang Dewa, lagu apa?
2: Akan judul Laki-laki Badaki. Ada tuh.
0: Jangan sampai. Ya tuh. Hey,
2: suaranya kepo tuh.
0: Iya.
2: Ada tuh akan judul begitu Kak Lisa tapi.
0: Betul, iya. Lagunya
2: bagus.
0: Beta kaget lah, masalahnya kan spesial buat Abang Dewa tuh judul Abang Laki-laki Badaki. Ya ampun juga Tuhan.
2: Itu laki-laki gaul tuh Kak Kalisa.
0: Iya. Baterek dulu kio.
2: Iya, tukang baku sengaja tuh. Ini berani masuk nih Kak Kalisa, jangan dapat hati lah ini.
0: Ampungnya, yang bilang lain.
2: Dia ramah sekali. Kak Kalisa bersalam ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, pertama salam buat Kak Kalisa, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Salam buat Adi Fabio di Sundi yang baru lewat, ada Pak Martir juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Adi Linda di rumah 3, ada Adi Fira di Wai, ada Buyan, ada Adi Evan Porto juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam. Ada Bunda Marni di Pasir Transit. Bunda Popi di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Ade Eca di Bentas. Ada Bung Oni di Kamal. Ada Bung Stevi di Hati Besar. Ada juga Kakak Kence di Saparua. Baring Uki Bace juga di Saparua. Ada Adi Syarif Hidayat Telaki, Adi Eva Telaki, Adi Eva di White House. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda X di Sendano Pante, adik Ellen di Malalayang, adik Haryati di Bunaken, adik Vika di Kanaan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Ya.
2: Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, Bapak Tony bareng Mr. Gasot di Tuni, ada Bung Windy di Wayame, Pak Nasrul di Palu, ada juga Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, Bung Deden di Senga-Senga, ada Kakak Ance di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karton bareng keluarga Suarulun, Ayu di Masohi, ada Nyong Erik juga, ada Bunda Mila Boba di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Opa Juan di Maumere. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Buat Kak Lisa, selamat malam, selamat bertugas, sampai ketemu baku dapa lain.
0: Dangke, sampai baku dapa dado. Kakak Rere di Paso, Paso Tengah. Oke, yang berikutnya masih di 0911311544, Pak Saudara. Atau dong chat saja di WA 0813-5624-5887. Beta cek WA yang masuk dulu, karena ini ada WA yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cerewet Kakak Lisa, yang kepo tuh Fabio, yang bertanya Dewa. Salam par satu kota Ambon jua, salam par Tante Gaul. Iya, ternyata dia su masuk ke muka yuk, tapi di WA saja. Oke, lanjut, kata lanjut dengan penelpon berikut. Matawana Pro 4, selamat malam.
3: Matawana Pro 4, selamat malam Kak Lisa.
0: Selamat malam Abang Deden.
3: Delisa,
0: apa kabar? Baik-baik. Abang iya, Deden baik. Bagaimana?
3: Baik juga Kakak Lisa.
0: Baik juga, oke, mantap.
3: Mantap, selamat bertugas ya Kakak Lisa ya.
0: Iya, oke, siap.
3: Ya, Lisa, selamat bertugas. Sampai setelah tuntas acara nanti,
0: iya.
3: Kakak Lisa kembali ke tempat alamatnya di rumah.
0: Iya.
3: Hati-hati di jalan, mumpun di Kota Ambon situasi kabut.
0: Iya.
3: Jadi Kakak Lisa lewat siapa itu selamat jam.
0: Iya, amin. Dangke banyak, Bang Deden.
3: Ini sesi pertama kah?
0: Iya, baru sesi pertama. Orang penelpon ke dua. Tiga.
3: Tiga. Iya. Salamnya saya Lisa.
0: Iya, silakan.
3: Ya, salam pertama buat Kalisa yang sementara tugas, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Juga buat yang baru lewat, Om Bio di Suli, selamat malam bersama komandannya, Bu Ewing di Wai, Buya, Syafira, selamat malam. Om Cecen juga, selamat malam. Kata Rere baru lewat, selamat malam.
0: Iya. Yeah.
3: Sehat untuk Kak Rere dan keluarga di Pasu Tengah, Om Marni di Pasu Transik, Om Steffi, selamat malam. Bunda Ola di Halon juga selamat malam. Kak Yaya di Batu Meja, Bunda Bobi di Skip juga selamat malam. Juga buat Enca di Tanah Enca di Bentas, Kakak Ance juga di Tanah Tinggi. Mama Yos di Kuda Mati, ada Pak Diwayang juga, selamat malam. Saya di Sarfan, juga buat Om Gaso, selamat malam. Om Mr. Gaso, selamat malam. Baring Om Tony juga, selamat malam. Main di Kain Tiga juga, selamat malam. Di Sulawesi sana, Nonano, salam sehat juga buat Bunda Natalia di Toni-Toni,
0: iya.
3: Bunda Engel, Bunda Ziga, Bunda Fika juga, Bunda Kupan juga selamat malam. Jua, selamat malam. Bung Krik juga, Pak Tina di Kebun Jeruk, Mbak Ayu di Masuhi juga, selamat malam. Om Dewa di Namlea juga, selamat malam. Juga buat Pak Junaidi di Kebun Cengke juga, selamat malam. Bung Dewa di Salate. Juga buat Adik Tuhai Haung juga, selamat malam. Om Agus Kairat, Om Agus Osean, Bung Oni, Bung Koko, Bung Bepi juga di Biru juga, selamat malam. Calinda di Rumah Tiga, selamat malam. Om Edi Maitimu juga di Gudang 51 juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Pokoknya semua komuniti Matawana Purwokerto di alamatnya masing-masing, tambah terkecuali, salam sehat semua-semua yang ada di alamat. Jadi saya bisa ke Donji.
0: Donji apa itu?
3: Kita request Donji siapa? Ada api pun lagu Iko Pumau.
0: Iko Pumau.
3: Oke.
0: Ya ya. Oke.
3: Oke, kita selamat bertugas ya. Sekali lagi selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
0: Iya, terima kasih Dangke Abang Deden di tengah-tengah. Ya. Iko Pumau, Ade Afi. Oke. Nanti katong putar ya Abang Deden. Ini su tiga lagu yang tadi su request ya. Yang dong su request lagu tadi tuh ya. Jadi untuk yang baru bergabung ya katong, selamat bergabung. Tadi penonton pertama ada Bang Fabio, ada Kakak Rere dan Abang Deden. Yang berikutlah yang jadi penonton keampa. Katong dengar siapa nih? Selamat malam atau mana pro ampa?
4: Malam atau mana pro ampa?
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
4: Dengan dirimu.
0: Kata Ompet, dapat tipu lagi. Bikin suara paling macam-macam. Bikin suara paling macam-macam nih.
4: Biasa saja.
0: Biasa saja.
4: Om bikin orang namanya bagus, tadi betul.
0: Iya toh.
4: Dewa hujan terbaraki, canteng. Tadi betul kak Rere. Lihat di layar monitor itu.
0: Biar toh.
4: Ih, pas. Ondos, aku dapat di ondos, ini udah ondos, ondos beta.
0: Ih, rasa betul, yuk.
4: Ih betul, antua ini kong laki-laki tampan kong belum naik di Ambon. Kalau kasarnya lihat pasti ikut dari belakang.
0: Cuma bicara saja, mungkin nanti Ambon.
4: Tar antua ada. Ini kong naik di Ambon tetap, mau janda-janda kah, tante-tante kah, apalagi kasarnya, ikut belakang kasarnya. Ih, kalau ketawa
0: Sudah juga orang ketawa.
4: Masa, lebih lagu laki-laki beraki, ih, itu betul.
0: Emang akan pun judul begitu, yuk.
4: Saya kira bisa romantis kah?
0: Masing-masing nih, masing-masing.
4: Request lagu yang percowo itu yang bagaimana gitu.
0: Sudah juga.
4: Tambah lagi suka tambah bumbu. Cili kata Halia.
0: Cili kata Halia. Oke, lanjut. Sudah.
4: Itu jadi disulit semua. Bagaimana lagi? Suka kasih panas dewa itu. Katong ada santai baru. Tapi yang panas.
0: Oke.
4: Okay. Apa kabar kakak cantik?
0: Baik. Bye-bye sa. Bagaimana dong?
4: Diriku kangen suaramu.
0: Lai pose onosel ondos.
4: Ya orang kangen suaraku. Soalnya kalau merdu di hatiku. Iya kakak Rere, aduh. Bisa selama bisa request lah. Lagu bisa gila kalau kakak Rere baru. Iya kak.
0: Ya sudah dong, aku balas yang lagu juga. Sempapa biar seru.
4: Star Eben.
0: Lanjut.
4: Hah? Sudah?
0: Sudah,
4: menyerah.
0: Siapa Yuka menyerah? Tarada menyerah, yiii, memang.
4: tanya si makan. Kalau Kak Fabio ada Fabio tanya si makan kah belum? Coba kalau nasi padang kah? Sabar kalau Kak Alisa lah, satu bungkus kah dua bungkus. Ini tanya si makan, terbalik.
0: Cili kata Halia, jangan bicara banyak. Kalau di
4: ada, tadi Fabio kan tanya, si makan kah belum?
0: Iya, di Namlea juga makan, bisa kirim makan, tinggal go food saja. Bicara ya, banyak,
4: Sa. Jauh ini, kalau Fabio sulit, sulit ambil ke dekat.
0: Tinggal go food saja, go food. Yuk.
4: Oh, yuk. Sudah gampang.
0: Bicara banyak, Sa. Cepat sudah.
4: Ya, lagu gara-gara tambang.
0: Apa? Oh, gara-gara tambang. Oh, iya, sudah.
4: Lalu, iya, begitu tuh. Gara-gara bebe, gara-gara tambang, bini lupakan. Iya, tuh. Itu kata lagu, bukan kata diri itu. Memang. Kakak, Sparasa, makan apa tuh? Makan apa tuh kakak?
0: Ada deh, mau tau aja.
4: Tapi yo, kakak itu makan sih, undang-undang eh.
0: Lanjut. Cari jalan masing-masing. Oke, lanjut.
4: Lanjut ke acara Mata Warna Perempat. Buat Kak Lisa, semoga selalu sukses. Dan apa, kembali ke rumah bertemu keluarga dengan keadaan selamat. Kakak Rere, semasa ini orang cerewet. Salam buat Kakak Rere, semoga katong akur-akur di udara. Fabio juga, orang tengah-tengah. Bapak RT tengah-tengah terbungkus Pak Deden. Ada juga. Ya, tersanggok apa? Baik gorengan tersanggok. Buat Stevi, Hades, terus ada Sarif Kalake, Diminten, alias Eva Waiha, Eva Waihaong, ada juga Linda di Longgar, terus Enca di Bentas, Mami Marni, Bunda Popi, Kakarere, Kayayat, terus Main yang punya Ayu Tiga, Pi di Kupang, Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Nona Riyati yang di Punakan Kepulauan, Nona Fika, Nona Ellen, Nona Jingga, Nona Bulan, salam sehat, salam kompak, Ayu di Masohi, bareng keluarga, Pina di Kebun Jeruk Jakarta, kemudian Opa Jun di Maumere, ada Abang Dev di mana, di Piru sana, salam sehat, Bapak Junedi yang punya kece, Mr. Gasuk bareng Tuan di Puja Tuni, terus Pak Marsha bareng Yono di Gemba, siapa lagi? Mulut pono kan?
0: Bicara sendiri.
4: Kunya tuh. Kemudian, sabar. Bu John di Bentas, Grasa di Batu Meja. Siapa lagi? Habis.
0: Tahu ya.
4: Kakak Lisa puan anak di rumah. Selamat malam, selamat terang.
0: Danke.
4: Iya, Dewa Sulia itu profil tuh.
0: Iyo, sudah, iya.
4: Sudah, dan papi, dan mami itu. Terus, apa lagi? Habis,
0: lain kali saya belum masuk itu minum obat supaya jangan lupa ingatan.
4: Iya, Kira di Wai. Terus, dan lain-lain, Sa. Nanti kalau kita masih ingat, kita masuk kedua kalinya ke Kak Lisa. Kak Ica. Punya nanti itu betul.
0: Paling kepo sampai.
4: Sudah. Belum. Buat Kak Lisa, ini katun bercala-bercala satu kakak.
0: Iyo. Mantap, aman.
4: Aman. Buat yang lain gabung dulu. Begitu juga lagu apa kakak? Reklama ada kakak?
0: Ada toh. Kan super pernah request kamba, toh.
4: Iya, kakak Ipa toh yang nyanyi.
0: Ya, sin tau lah siapa apa yang nyanyi.
4: Dia minta satu per kakak kalau bisa.
0: Apa? Gara-gara tambang kah?
4: Iya.
0: Oke.
4: Putar dia pula aku dulu ya. Baru apa Fabio, itu? Baru Kasarere.
0: Eh, sambarang saja. Tunggu situ, mau. Sesuai dengan nomor antri. Sesuai dengan nomor antri, ya macam-macam.
4: Dado.
0: Oke, dado. Abang Dewa. Oke, baiklah. Satu lagi. Katong. Aku dapat dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Malam.
5: Kak Lisa, kita balik.
0: Oh iya, silakan.
5: Ada tadi lupa salam Kak Lisa.
0: Iya.
5: Ada itu salam buat Main di Kayu Tiga bareng keluarga juga. Selamat malam Main, selamat beristirahat bareng keluarga. Tuhan berkati selalu.
0: Oke.
5: Okay. Kak Lisa.
0: Iya.
5: Datang, itu dia tuh nomor 4 ya lagunya.
0: Nomor 4, oke. Okay. Sesuai nomor ya. Antri.
5: Jangan menghayal. Dado kakak.
0: Oke, dado. Iya, kakak Rere tadi sama-sama dengan katong. Katong putar lagu yang pertama dulu nih buat saudara yang su request. Ini dia lagunya. Jampi mana-mana masih dengan katong di mata mana. Rampak.

Dan kemanya Mas Sudara masih deng katong di Mata Warna Pro Ampah. Dan Mas Sudara katong masih punya satu lagu lagi untuk kebersamaan katong di sesi pertama ini. Nanti katong balik setelah katong putar lagu dari Freshly Nikki Yulu, judul Harus Kabeta. Ini request dari katong pung kakak Steph. Selamat malam kakak Steph. Iya, katanya dia, jadi dia masuk cuma yang biasa mau request lagu ini nih, Harus Kabeta. Dangke kakak. Oke, katong dengar sama-sama ya, Mas Saudara. Jampi mana-mana masih dengan katong di Mata Warna Pro Ampah.

0: Matewana Pro Ampa, selamat malam. Informasi udara semua sejam 10 lewat 31 menit atau setengah 11 malam lewat 1 menit. Masih deng katong di sini 29 menit lagi Pak Saudara. Silakan beta undang kembali gabung di Matewana Pro Ampa 311544. Katong langsung minta maaf. Aduh. Abang Steph salah pencet. Ya ampun jua. Sorry. Katong lanjut aja deh Abang Steph. Oke. Abang Steph telepon lewat WA ya. Ya, nanti katong cek dulu, cek. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ini ada apa nih? Halo, selamat malam. Halo? Belum bisa. Belum berjodoh kita, Abang Steph. Selamat malam, Matewana Pro Ampa.
1: Matewana Pro Ampa, selamat malam, Kakak Lisa.
0: Selamat malam. Dengan orang Tuni kah?
1: Orang Tuni, kalau Kakak Steph itu lagi mabuk itu.
0: Ya, Mr. Gasot, ya, selamat malam.
1: Karena tadi baru lihat dia itu mabuk itu.
0: Iya, iya. Oke, apa kabar nih orang Tuni?
1: Baik, Kakak Lisa.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Mau Bukan request dulu ya? Kah? Bagaimana? Lagu apa tuh?
1: Lagunya Sudeng Taong juga. Sudeng Taong.
0: Sudeng Taong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Yang sudah lewat tadi kalau nggak salah Fabio.
0: Iya.
1: Orang pertama ya.
0: Iya.
1: Kakak Rere.
0: Betul.
1: Bung Deden. Itu aja yang baru lewat telepon tuh Kakak Lisa tuh.
0: Bagaimana?
1: Orang itu yang baru lewat telepon tadi.
0: Iya. Fabio, Kakak Rere, Bang Deden, Abang Dewa.
1: Ketiga orangnya.
0: Iya.
1: Terus untuk beta bisa gila. Kalau udah mabuk jangan telepon terus yang diangkat. Terus Linda. Selamat malam. Kalau lagi Monik gabung. Adik Kenca sudah menghilang selama ini ya. Dia pernah gabung lagi.
0: Iya.
1: Terus untuk ke Ayu di Masohi, Bunda Mari di Paso Transit, Kakak Rere di Pasteng. Selamat malam. Marcel di Suni juga selamat malam.
0: Iya.
1: Bunda Putih di Skit, Adik Inka di Karpan, Ibu Lin di K3, Evo Atalake, Evo Rehao, Pak Junaidi di K, Bung Dewa Hujan.
0: Iya.
1: Kalau lagi monit. Ya tolong misalkan lah di Jawa tadi ada hujan ini, tapi di Ambon belum pernah hujan nih. Coba buktikan Dewa punya namanya itu Dewa Hujan. Terus untuk Buntoni, tetanggaku. Kalau lagi mau nih gabung dong Buntoni. Untuk Nano-Nano di Manado, selamat malam. Mas Yono di Gemba.
0: Iya.
1: Bung Krispati di NTT. Yang di Wonosobo ini.
0: Mbak Wiga.
1: Ibu Wiga ya?
0: Iya, Ibu Wiga.
1: Oh, Ibu Wiga, selamat malam. Ya, terus untuk seluruh komunitas Matawana Pelompat, Yang satu. Selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk Kak Alisa, selamat bertugas. Dan kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja Kak Alisa, terima kasih. Dadu.
0: Ya, Master Gasut di Puncak Tuni. Masih dengar dong di Mata Warna Pro Ampa untuk edisi malam ini. Telepon ke 6 ya. Oke. Bung Steph. Bung Steph di mana nih, Bung Steph? Silakan bergabung di 3115444. Ada lagi yang mau gabung nih, Katong? Beta cari ini dong. Lagunya Master Gasut nih. Apa tadi judulnya? Sudeng Taung. Oke. Lanjut. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Mata Warna Pro Ampa, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Ya. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Kecil sekali masuk suaranya.
0: Dari ini dari mana?
2: Ini Opa Juan ini.
0: Opa Juan, nah, kayaknya nih ya, sinyal ya. Kapan sinyal? Opa Juan di kalau saya salah di timur ke di mana nih?
2: Di Maumere.
0: Maumere, iya.
2: Flores NTT.
0: Oke. Opa Juan apa kabar Maumere?
2: Kabarnya baik-baik.
0: Sudah dengar suara baik-baik?
2: Panas
0: ya?
2: Ya.
0: Ya, mantap. Mudah-mudahan semua bye-bye lalu cepat-cepat ujang juga.
2: Belum di daerah kami belum.
0: Iya, katong berdua toh supaya cepat ujang toh.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Ada bantuan dari Ambon.
0: Iya, bantu doa. Silakan Opa Juan.
2: Ya. Mau request lagunya itu reggae.
0: Yang mana tuh?
2: Take Me to the East. Mau main manis deh. Halo?
0: Ya.
2: Minta lagu reggae Take Me to the East. Mau main manis deh.
0: Oke. Mau main manis deh.
2: Salam-salamnya.
0: Ya.
2: Buat Bang Dewa, Bang Deden, Mr. Gaso, Kakak Fabio, Kakak Steffi, Bang Oni di Kamal, Mama Poppy, Pak Julnedi di Kebun Cengke, Mbak Fina di Kebun Jeruk, Jakarta, Adi Echa di Bentas, Bung Kris di Sumba, Kakak Ira di Wai, Bunda Marni di Paso, Vi di Kupang, Bung Steph, Mama Ina di Kayu Tiga, Putra Malam, Bung Steffi di Asbes, Bung Yan di Wai, Bunda Linda di Lorgan, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Erwin di Wai, Ibu Rere di Paso Tengah, Bung Nasrun di Palu, dan semua fans Pro 4 dengan ucapan selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Opa Juan pengingatan masih tajam nih ya?
2: Ya ya.
0: Opa Juan pengingatan masih tajam nih, lancar, kah baca nih?
2: ada baca.
0: Oh ada baca, wih luar biasa memang.
2: Iya ya, nanti kita ingat lagi, susah nanti.
0: Mantap, Opa Juan persiapan, mantap.
2: Jujurnya seperti itu.
0: Iya jujur, memang harus jujur Opa Juan, ya betul. Ini tips ya. Buat yang lain juga toh.
2: Nah. Saya ya. Kembalikan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih dangke banyak Opa Juan. Selampor semua di Maumere. Dangke. Nah, jadi buat yang suka terkendala itu, yang takangkang di tengah jalan ya. Belajar ya Opa Juan supaya jangan takangkang di tengah jalan. Oke, lanjut lagi dengan Penelpon yang berikutnya. Iya, tadi Bung Steve katanya dengar suara kecil katanya begitu. Jadi ya sudah. Oke. Boleh nanti lanjut lagi ya Bung Steve. Kata masih di Mata Warna Pro Ampa, ada dua lagu yang tadi di request dari Mr. Gasot dan juga dari Kopa Juan. Lanjut yang penelpon yang berikutnya, Bapak Saudara di 0911 311 544. Silakan bergabung. Deng Katong, halo selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
3: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Budi di Bau-Bau.
0: Oh, Budi di Bau-Bau. Oke, orang Bau-Bau. Apa kabar Bau-Bau?
3: Baik.
0: Iya. Silakan. Salam kenal ya.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Orang baru kata.
0: Ya?
3: Baru masuk.
0: Iya. Lanjut.
3: Untuk lagu. Lagu apa kak?
0: Lagu apa?
3: Iya. Iya lagu apa kak?
0: Coba lagu apa?
3: Lagu Mika.
0: Ya?
3: Lagu Mika.
0: Yang mana?
3: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang. Oke. Ya. Kirim buat siapa tuh?
3: Orang baru kak, belum tahu.
0: Oh iya, oke.
3: Salam semuanya kak, buat semua. Oke, malam.
0: Oke Budi, selamat malam juga. Budi di Bau-Bau. Salam kenal buat semua juga. Belum kenal jadi salam kenal. Oke deh. Nanti ketemu putar lagu ya. Tadi lagu apa tuh? Terlanjur Sayang Mita Talahatu. Oke, ada lagi. Beta sambil cari lagunya, Terlanjur Sayang Mita Talahatu. Terlanjur Sayang Mita Talahatu. Silakan buat yang mau bergabung nih Katong. Kalau yang ada, oke, Katong lanjut dengan lagu yang tadi sudah di request sama ketemu tamang-tamang tadi, Sudeng Taong tadi dari Mr. Gasot ya. Kalau kita sih yang salah tadi Mr. Gasot request lagu itu Sudeng Taong. Nanti ketemu lanjut dengan lagu yang sudah di request dan kebanyakan for semua yang sudah sama-sama dengan ketemu di Mata Warna Pro Ampa dan kebanyakan dong sehat-sehat semua. Jaga kesehatan sampai Bapak udah play di Mata Warna edisi berikutnya besok di jam yang sama. Sampai Bapak udah apa? Amatoh.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Basudara, Maluku bukan hanya kaya dengan keindahan alam dan hasil rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang patut katung banggakan. Salah satunya adalah tari Pata Cengkih, sebuah tarian yang namanya mengingatkan katung pada cengkih, tanaman rempah yang sejak dahulu menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat Maluku. Tarian tradisional bukan sekedar gerakan tubuh yang mengikuti irama musik. Di dalamnya terdapat nilai budaya, kebersamaan, identitas, serta cerita tentang kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bapak Saudara, perkembangan teknologi digital telah membuka banyak peluang dalam dunia ekonomi. Kini, katong bisa berbelanja, berjualan, mempromosikan usaha, hingga melakukan transaksi keuangan hanya melalui telepon genggam. Ekonomi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, katong juga harus bijak dalam bertransaksi, menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta berhati-hati terhadap penipuan online. Mari manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif.

0: Mama Nas, selamat pagi.
1: Hi, Mama Sar, selamat pagi. Bagaimana tuh?
0: Saya nggak apa-apa. Beta, kebetulan Mama Sar lebih banyak ini. Daripada akan tak buang percuma tuh, lebih baik beta bagi par Mama Nas saja jua.
1: Mas Sari, dan kebanyak lah. Nanti kalau beta ada lebih, beta kasih lah ye.
0: Manae, santai sa. Atau memang hidup harus begini toh?
1: Iyo lai. Jangan lupa. Besok katong ada kegiatan di Pak RT rumah. Rapat toh. Nanti beta jemput Mas Are. Siap-siap sekali kio.
2: Kebersamaan bikin hidup rasa sajo. Baku bantu laeng-neng-laeng. Dan baku mengerti. Itu kunci hidup rukun. Mari katong jaga persatuan. Dan cara memperkuat kehidupan sosial, budaya, dan toleransi. Karena Indonesia kuat kalau katong hidup deng rukun.
3: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, tahukah Ale kalau Maluku punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa? Ada sagu yang bisa diolah menjadi papeda, ada kasbi atau singkong, keladi, pisang, hingga berbagai hasil laut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Pangan lokal bukan sekedar makanan untuk mengisi perut. Di dalamnya ada tradisi, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya, kalau katong yang mulai mengenal, mengonsumsi, atau mempromosikan pangan lokal sendiri, bagaimana generasi berikutnya bisa ikut bangga? Nah, ini saatnya katong bergerak, mulai dari sekolah, rumah, hingga lingkungan pergaulan. Mari kenalkan pangan lokal kepada generasi muda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bersaudara semua, pernah katong berpikir tentang masa depan, mau jadi apa, mau hidup seperti apa, dan apa yang bisa katong berikan untuk keluarga dan negeri tercinta? Ingat, masa depan yang baik sing datang deng sendiri. Masa depan yang dibangun dari apa yang katong lakukan hari ini. Rajin belajar, bekerja deng jujur, menjaga kesehatan, menghormati orang tua, dan hidup saling membantu adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Jangan takut gagal, jangan cepat menyerah, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, karena masa depan yang cerah adalah hasil dari usaha dan pilihan yang baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dengan terdengarnya Donci lagu ini, maka selesailah sudah tugas kamu ketong menemani saudara semua di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Dan saudara, akhirnya Beta Lisa di Tabos Malam untuk edisi kali ini undur diri pamit bersama rekan-rekan yang bertugas di bagian teknik studio maupun pemancar. Kami ucapkan dan kebanyak perwa saudara yang sama-sama dengan katong di siaran hari ini. Dan katong akan berkuda palai di hampir siang nanti pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ambang.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Semoga baik. Sedang sekali hari ini kita bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi, hiburan, kemudian juga

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi Basudara semua. Matahari Sunai saatnya kapan bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kamu semangat, orang di sekitar kamu juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Saudara, kebakaran lahan terjadi di kawasan Kayu 3, tepatnya di muka Indomaret RT 004 RW 005 Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat yang kemudian merambat dan membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan dari seorang warga bernama Tina pada pukul 17.47 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 20 personil dari pos markas komando dikerahkan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Petugas tiba di lokasi pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur atau 10 menit setelah laporan diterima. Penanganan turut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan satu unit kendaraan dan 6 personil. Upaya pemadaman berlangsung hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 20.55 waktu Indonesia Timur setelah memastikan kondisi terkendali, seluruh personil damkar kembali ke pos Mako untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama ketika api berpotensi merambat ke vegetasi dan lahan sekitarnya. Masyarakat dapat melapor kejadian kebakaran melalui pos Ambon di nomor 0911-351113, kemudian pos Paso di 0911-361113, kemudian pos Hatie Besar 0911-367013 atau call center di 112.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, kita update informasi terbaru. Kebakaran pohon sagu di samping rumah warga terjadi di kawasan Air Ali RT 001 RW 009 Desa Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 15 Oktober 2026 petang. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh anak-anak yang membakar daun-daun kering hingga api membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan dari warga bernama Arlina sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, 5 personil dari pos Hatiwe dikerahkan menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas tiba di lokasi pada pukul 18.45 menit atau 15 menit setelah laporan diterima. Personil kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api agar tidak meluas di lingkungan sekitar. Situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 19.10 menit waktu Indonesia Timur setelah petugas menyelesaikan penanganan kebakaran. Seluruh personil selanjutnya kembali ke pos Hatiwe untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan. Dana Dinas Pemadam Kebakaran mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah atau daun kering sembarangan, terutama di dekat pepohonan dan juga bangunan. Dan untuk pendengar, jika terjadi kebakaran, masyarakat dapat menghubungi pos Ambon di nomor 0911-351113 dan untuk pos Paso di 0911-361113, kemudian pos Hatiwe Besar 0911-367013 atau call center di 112.
1: Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menangani kebakaran lahan di kawasan Lorong Kuburan Air Sakula, RT 004 RW 005 Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 15 Oktober 2026. Laporan kebakaran yang disampaikan masyarakat sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Sebanyak 4 personil dari pos Hatio Besar dikerahkan ke lokasi kejadian menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan petugas tiba di lokasi pada pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur atau 6 menit setelah laporan diterima. Personil pemadam langsung melakukan penanganan untuk mengendalikan kebakaran lahan tersebut. Upaya pemadaman berlangsung hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 16.25 menit waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi di lokasi aman, seluruh personil kembali menuju pos Hatio Besar dan petugas selanjutnya melanjutkan piket untuk menjaga kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kejadian kebakaran lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau